Inum rumah menakut tubuh penahura. Di pemangkuk di kuang. Kei. Sengkuin tak berkuku idat. Kerabih. Wagi ku meminyu hatun karun. Kei saun. Uli budis bukit ke hapun. Ui. Deli arsa. Penahun oi. Untur mereka ayo. Mau gawasku. Bagi tak kukul saya bayuh.